Sonora FM 92 Jakarta, ini Star Weekend Music masih menemani Anda pagi hari ini di Sonora Weekend Pagi bersama dengan saya Hans Christian. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja tune in di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga lagi mendengarkan di streaming ya di www.sonora.co.id. Hans kembali sapa dulu nih, ada Pak Heru, selamat pagi, menyapa dari Bogor ya. Ini katanya Bogor hari ini cuacanya cerah ceria. Dan juga teruntuk sahabat Sonora di mana saja berada, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk doanya, semoga sahabat-sahabat Sonora selalu bahagia dan juga sehat ya. Ada ER di Bandung juga, selamat pagi Kak Hans Christian, semangat siarannya, semoga sehat selalu. Bandung pagi hari ini terpantau cerah ya. Wah, ini Jakarta cerah, Bogor cerah, Bandung cerah, kota-kota lainnya bagaimana? Pekalongan juga tadi masih terpantau cerah ya pagi hari ini. Pagi hari ini juga sudah bergabung ada Ibu Oriza. Selamat pagi Ibu Oriza. Ini kembali menyapa semangat pagi Hans ya. Dan juga ini kembali berbagi informasi cuaca di Rawalumbu, masih terpantau cerah. Terima kasih Ibu Oriza. Sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan juga, apa kabarnya? Bagaimana perjalanan Anda di pagi hari ini? Masih boleh berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans di 0812-122-9200. Nanti juga buat yang pagi hari ini lagi berkendara, jangan lupa dicek-cek nih SIM-nya. Siapa tahu udah mau masuk tanggal kadaluarsa sahabat Sonora dan perlu diperpanjang. Tapi kalau weekend kan kadang bingung ya, karena Samsat tutup. Jangan khawatir, ada Samsat keliling yang bisa Anda manfaatkan. Informasinya sesaat lagi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

Sana Rakan 92 Jakarta, ini Traffic and Music, satu lagu dari Pitbull dengan Hotel Room Service baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora pagi hari ini. Dan juga sekaligus juga Hans update nih, kalau tadi sempat ngomongin soal Samsat Keliling, ternyata untuk di Jakarta memang Samsat Keliling ini tidak beroperasi ya untuk hari Minggu sahabat Sonora, hanya sampai di hari Sabtu saja. Tapi walaupun tidak beroperasi sahabat Sonora, Anda bisa memanfaatkan ini sudah ada digitalisasi dari Polri ya, di mana Anda bisa memanfaatkan perpanjangan SIM online, di mana nanti Anda bisa mengajukannya melalui aplikasi Signal, dan juga nanti untuk SIM perpanjangannya akan dikirim ke rumah Anda. Begitu juga untuk STNK, juga ini bisa dilakukan di aplikasi yang sama sahabat Sonora. Udah ada sarananya, tinggal dimanfaatkan aja, nikmati aja dari rumah weekendnya, nyantai-nyantai bareng Sonora.

Satu lagu dari Halmahera dengan Kayalanku baru saja hadir menemani Anda pagi hari ini 7:39 waktu Indonesia Barat. Masih menemani Anda di Sonora Network, sahabat Sonora. Hans Christian masih menyapa Anda. Ibu Rianti juga selamat pagi. Ini mengucapkan selamat pagi Kohan, semangat siarannya di weekendnya. Semoga sehat selalu buat Kohan. Amin. Terima kasih Ibu Rianti sudah kembali menyapa pagi hari ini. Untuk Anda juga sahabat Sonora, Hans kembali sampaikan informasi lalu lintas terkini di beberapa ruas tol. Memang secara umum di ruas tol dalam kota, ruas tol Purbalenyi, ruas tol Jor, lalu juga ruas tol Layang MBZ dan ruas tol Jakarta Cikampek, memang pagi hari ini masih terpantau lancar secara umumnya sahabat Sonora. Memang juga ada beberapa titik yang perlu diperhatikan, masih ada beberapa konstruksi perbaikan jalan juga yang masih berlangsung. Namun memang masih belum menimbulkan kepadatan di pagi hari ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin berlalu lintas pagi hari ini mungkin menjadi saat yang tepat, karena lalu lintas masih lancar sahabat Sonora. Tapi kalau sudah mulai menemukan kepadatan-kepadatan, boleh nih ya berbagi bersama Dan Hans di 0812-122-9200. Wilayah mana yang sudah mulai padat di pagi hari ini, ataupun juga sambil cerita-cerita pagi harinya pada ngapain sih sahabat Sonora.

Sandar FM 92 Jakarta, di Traffic and Music masih menemani Anda di pagi hari ini. Hans Christian di Sonora Weekend Pagi ya. Tentunya melengkapi juga informasi-informasi untuk Anda nih sahabat Sonora yang masih beraktivitas di pagi hari ini. Hans sampaikan satu informasi kali ini datang dari Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang belum membeberkan target kerja maupun juga proyek akan menjadi prioritas dalam waktu dekatnya. Ia menyebutkan dirinya baru dilantik sehingga masih perlu melaporkan dan juga membahas lebih lanjut tugas tersebut bersama dengan Presiden. Saat ditanya mengenai target 3 bulan pertama, Bahlil juga belum memberikan rincian program yang akan dikebut. Ia menegaskan pola kerjanya tidak dibatasi oleh target per 3 bulan karena dirinya terbiasa bekerja dan juga berpikir setiap hari. Bahlil juga belum menjelaskan kementerian dan juga lembaga apa saja yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menyebutkan masih akan mengecek ketentuan tersebut dalam peraturan Presiden. Dan memang sahabat Sonora, buat Anda yang belum sempat menyadari bahwa ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan ya di pemerintahan, terutama di era Prabowo Gibran. Kali ini ada beberapa yang diganti, kemarin ada reshuffle lagi, ada badan yang dibentuk juga. Nah, ini memang Indonesia lagi cukup fluktuatif ya, perubahan-perubahan dari government-nya. Kita nantikan bagaimana kinerja-kinerja dari Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini, Bahlil Lahadalia ya, yang saat ini merangkap ada dua jabatan, sahabat Sonora. Bagaimana kinerjanya ke depan, semoga membawa kebaikan buat Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Liputan Sonora.
3: Ya sahabat Sonora, setelah sukses menggelar rangkaian program pengembangan bakat sepak bola usia dini di Pulau Jawa pada tahun-tahun sebelumnya, Kongguan Group melalui produk unggulannya Superco kembali menggelar ajang festival dan pelatihan sepak bola anak melalui Kongguan Superco Supercamp Superfest 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait di hari puncak acara Kongguan Superco Supercamp Superfest 2026, hari ini Han sudah terhubung bersama dengan rekan reporter Dian Mega di Makassar. Selamat pagi Dian Mega, boleh diinformasikan bagaimana informasi selengkapnya?
4: Ya, selamat pagi sahabat Sonora, saya Dian Mega. Pagi tadi kami di sini telah menyaksikan sama-sama pembukaan Superfest yang diadakan oleh Kongguan di lapangan Telkom Makassar. Hari ini merupakan puncak acara dari Kongguan Superco Supercamp Superfest yang digelar sejak kemarin tanggal 3 Oktober sampai hari ini tanggal 4 Oktober. Nah, sahabat Sonora, saat ini di samping saya sudah ada Brand Manager Kongguan Bapak Irfan Hidayatul Fazri yang akan menjelaskan dan menjelaskan kepada sahabat Sonora kegiatan hari ini itu seperti apa saja dan keseruannya. Nah, selamat pagi Pak Irfan.
5: Halo, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi sahabat Sonora.
4: Ya, saya panggilnya Pak ini Mas Malanya ya. Ya, Mas Irfan, ini pagi tadi kan kita sudah sama-sama menyaksikan pembukaan Superfest yang sekaligus merupakan puncak acara dari Kongguan Supercamp Superfest. Nah, mungkin sahabat Sonora mau tahu nih, kampanye Superco tahun ini kan membawa sejuta bola Superco untuk Indonesia. Apa makna kampanye tersebut bagi Kongguan, Mas?
5: Ya, jadi sejuta bola Superco untuk Indonesia ini rangkaian campaign dari produk unggulannya Kongguan yaitu Superco. Jadi rangkaian ini ada school to school, ada Supercamp, dan ada Superfest. Nah, puncak kegiatannya ini berlangsung pada hari ini tanggal 3 dan 4 Oktober di lapangan Telkom Makassar. Jadi saat ini sudah ada 36 SSB dari 6 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yang sedang bertanding merebutkan kejuaraan Superfest 2026.
4: Ya, oke. Okay. Nah, Mas Irfan, ini kan setelah Superfest di Makassar ini tahun ini, apa harapan Kongguan terhadap anak-anak yang mengikuti kegiatan di Makassar tahun ini, Mas?
5: Iya. Kita berharap anak-anak yang mengikuti ajang Superco Superfest 2026 ini, mereka bisa merasakan ambience kemeriahan pertandingan sepak bola yang pastinya dibalut dengan profesional, terus semangat juang yang tinggi, dan pastinya sportivitas tetap dijunjung.
4: Adakah pesan khusus untuk anak-anak muda di Makassar yang hari ini sedang berjuang mengejar cita-cita menjadi pemain sepak bola? Apa pesan dari Mas Irfan mewakili Kongguan sendiri?
5: Ya, untuk anak-anak muda khususnya warga Makassar dan seluruh Indonesia, ketika mempunyai hobi atau bakat khususnya bermain sepak bola, kejar terus hobi tersebut. Sampai nantinya kelak bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah sepak bola dunia.
4: Terakhir ini Mas Irfan, setelah Makassar mungkin ada program atau rencana lain, rencana Kongguan untuk membawa program pembinaan seperti ini lebih jauh lagi ke kota-kota di kawasan Indonesia Timur atau kawasan selanjutnya?
5: Ya, pastinya ya, Kongguan akan selalu konsisten dalam mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Tahun depan kita akan jalan lagi pastinya di luar Pulau Jawa. Untuk lokasinya tunggu terus update selanjutnya di Instagramnya Superco, Superco Biscuit.
4: Oke. Terima kasih Mas Irfan atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, sahabat Sonora, demikian perbincangan saya dengan Mas Irfan Hidayatul Fasri selaku brand manager Kongguan. Yang pagi ini terlihat sangat semangat ya tadi Mas Irfan.
5: Selalu semangat.
4: Iya. Oke, sahabat Sonora, demikian laporan saya dari Makassar, dari lapangan Telkom Makassar. Saya Dian Mega, kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Dian Mega untuk informasi Anda di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, beragam informasi-informasi lainnya. Masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora.

bersama kami di Sonora Network. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: Ya, sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melantik Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta. Selain Pratikno, Hatta Rajasa ini juga dilantik menjadi Wakil Ketua Watim Pres dan juga Muhammad Kodari menjadi Sekretaris Watim Pres, di mana sebanyak 26 orang dilantik menjadi anggota. Dan pelantikan ini pun berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/2026 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Para Watim Pres yang dilantik berasal dari berbagai unsur seperti tokoh nasional, mantan menteri, politikus, dan pengusaha.
1: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta di Star Weekend Music masih menemani Anda di pagi hari ini dengan juga lagu-lagu lainnya, nanti masih akan terus hadir untuk Anda ya. Tapi ini Han sampaikan dulu nih informasi buat Anda kalau siang kali ini MKM-nya libur dulu ya sahabat Sonora ya. Jadi untuk MKM siang hari ini libur dulu, nanti akan ketemu lagi di MKM esok siang di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jadi buat sahabat Sonora yang nanti masih bergabung, ini jangan sampai kok tiba-tiba nggak diputer-puter lagu requestannya, karena memang hari ini libur dulu sahabat Sonora AMKM-nya, dan akan kembali menyapa Anda di esok hari ya, pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Becky juga selamat pagi, terima kasih sudah menyapa. Ibu Oriza juga selamat pagi, ini terima kasih sudah masih menyapa Hans ya di nomor WhatsApp 0812-1229-200. Lagi masak ikan katanya Bu Ariza ya. Ikan tenggiri di asam pedas dicampur tempe, tumis toge, wortel, bawang putih dan daun salam. Luar biasa ya, lengkap masakannya. Selamat menikmati nanti menjelang makan siang di pukul 12 siang nanti. Untuk Anda sahabat Sonora, juga Hans harus akhiri Sonora Weekend Pagi untuk edisi 4 Oktober 2026 kali ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan sahabat Sonora. Selamat beraktivitas, have a great weekend, bye-bye.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki. Amin. Dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.
5: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
6: What?

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Jawa
1: dan macan tutul. Di kaki Gunung Pangrango ada kisah seru dan penuh makna tentang Miel, si monyet ekor panjang, dan dua anak baik hati, Babas dan Mia. Sebuah petualangan tentang persahabatan, kepedulian, dan pentingnya menjaga hutan agar semua makhluk hidup tetap memiliki rumah dan makanan. Yuk, dengarkan kisah lengkapnya dalam Dongeng Sonora Spesial dengan judul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 6.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Sonora, sahabat keluarga Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.
2: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10to5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10to5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10to5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara Anda untuk sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Pada 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night, 10to5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan, sahabat Sonora. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama dengan 10to5. 10to5 22nd Anniversary Concert 10 Oktober 2026 at Lifehouse M Block Space. Get your ticket exclusively at ibudipio.com.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Hashtag Mandalika.

0: think we got potential.
1: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10to5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10to5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10to5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara Anda untuk sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Pada 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night, 10to5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan, sahabat Sonora. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama dengan 10to5. 10to5 22nd Anniversary Concert 10 Oktober 2026 at Lifehouse M Block Space. Get your ticket exclusively at ibudipio.com.
2: Sonora.

0: Sonora Network.
1: Indonesia, kami lahir untukmu. Berkarya,

0: dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik. Ya, sonora.id.
1: Pernahkah kamu membayangkan bersahabat dengan seekor monyet, elang Jawa, dan macan tutul? Di kaki Gunung Pangrango, ada kisah seru dan penuh makna tentang Miel, si monyet ekor panjang, dan dua anak baik hati, Babas dan Mia. Sebuah petualangan tentang persahabatan, kepedulian, dan pentingnya menjaga hutan agar semua makhluk hidup tetap memiliki rumah dan makanan. Yuk, dengarkan kisah lengkapnya dalam Dongeng Sonora Spesial dengan judul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 6.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Sonora, sahabat keluarga Indonesia.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Air Mata Putri Tislet, dongeng dari Maroko. Alkisah, kepala suku Ait Hadido di Maroko memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Tislet. Menurut peramal, Putri Tislet diharuskan tinggal di atas bukit karena kelak saat dewasa, ia akan menikah dengan anak dari suku musuh. Itulah sebabnya Putri Tislet harus diasingkan dan hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Di puncak bukit itu, Putri Tislet tidak tinggal sendirian. Ia ditemani seorang pengasuh. Seminggu sekali, Putri Tislet dikunjungi kedua orang tuanya. Walaupun begitu, Putri Tislet tidak pernah bertanya mengapa ia harus diasingkan di bukit itu. Ia tidak tahu tentang ramalan sang peramal. Setiap hari, Putri Tislet bermain bersama burung-burung di atas bukit. Banyak sekali burung yang menjadi temannya, tetapi ada satu yang menjadi kesayangannya, yaitu burung merpati. Kemanapun burung merpati itu pergi, ia selalu kembali ke tempat tinggal Putri Tislet. Pada suatu hari, burung merpati kesayangannya belum juga kembali. Tentu saja Putri Tislet merasa cemas. Ia khawatir terjadi sesuatu pada burung kesayangannya itu. Bahkan, ia tidak tidur semalaman karena mengkhawatirkan burung merpatinya itu. Keesokan harinya, datang seorang anak laki-laki mengantarkan burung merpati kepada putri. Anak laki-laki itu bernama Isli. Ia mengatakan burung merpati itu secara tidak sengaja terkena ketapelnya.
3: Maafkan aku, putri. Burung merpati ini secara tidak sengaja terkena ketapel milikku. Karena burung merpati ini tidak bisa terbang, maka aku mengantarkannya kemari. Burung merpati milikmu sangat pintar. Dia bisa menunjukkan jalan ke sini, putri.
2: Melihat merpatinya terluka, awalnya Putri Tislet sangat marah. Apalagi burung kesayangannya itu terluka sampai tidak bisa terbang. Namun, pengasuhnya menenangkan putri dengan berkata bahwa anak laki-laki tersebut tidak sengaja. Akhirnya, Putri Tislet memaafkan anak laki-laki itu. Sejak saat itu, Isli dan Putri Tislet berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti biasa, setiap satu minggu sekali, kedua orang tua Putri Tislet mengunjunginya di atas bukit. Awalnya, kedua orang tuanya senang karena Putri Tislet sekarang mempunyai teman. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Isli ternyata anak dari kepala suku musuh Ait Hadido. Ayah Putri Tislet marah bukan kepalang. Ia memaksa Putri pulang ke desa agar jauh dari Isli. Namun, Putri Tislet tidak mau pulang. Ia pun menangis sejadi-jadinya hingga air matanya membasahi tanah. Air mata yang terus turun itu lambat laun membuat tanah di sekitarnya lembek dan berubah menjadi lumpur. Perlahan-lahan tubuh Putri masuk ke dalam genangan lumpur itu. Melihat hal itu, Isli langsung menolong Putri Tislet agar tidak tenggelam ke dalam lumpur. Namun usahanya sia-sia, tubuh Isli justru ikut terbawa masuk ke dalam lumpur bersama sang putri. Dalam sekejap, air mata Putri Tislet menggenangi daerah itu. Akhirnya, tempat itu berubah menjadi sebuah danau. Pesan moral dari cerita ini adalah, kasihilah orang lain dan hindari rasa permusuhan.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: baru di sini ya?
1: Iya. Kamu?
0: Kemarin papa aku yang nitipin Uno ke sini.
1: Oh, jadi ini kucing kamu?
0: Iya, Uno yang nakal nggak?
1: Enggak kok, aku juga emang suka ke kucing maksudnya.
2: Di Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
3: JKT48
2: Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
4: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
5: Ngapain sih? Ih,
4: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
5: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
4: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
5: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
4: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sonora FM. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: Sonora FM. In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Mandalika, Mandalika.

bersahabat dengan seekor monyet, elang Jawa, dan macan tutul. Di kaki Gunung Pangrango, ada kisah seru dan penuh makna tentang Miel, si monyet ekor panjang, dan dua anak baik hati, Babas dan Mia. Sebuah petualangan tentang persahabatan, kepedulian, dan pentingnya menjaga hutan agar semua makhluk hidup tetap memiliki rumah dan makanan. Yuk, dengarkan kisah lengkapnya dalam Dongeng Sonora Spesial dengan judul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 6.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Sonora, sahabat keluarga Indonesia.

Kan, bersahabat dengan seekor monyet, elang Jawa, dan macan tutul. Di kaki Gunung Pangrango, ada kisah seru dan penuh makna tentang Miel, si monyet ekor panjang, dan dua anak baik hati, Babas dan Mia. Sebuah petualangan tentang persahabatan, kepedulian, dan pentingnya menjaga hutan agar semua makhluk hidup tetap memiliki rumah dan makanan. Yuk, dengarkan kisah lengkapnya dalam Dongeng Sonora Spesial dengan judul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 6.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Sonora, sahabat keluarga Indonesia.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Yusra Weekend Basic. Selamat sore sahabat Sonora. Saatnya saya ya, izinkan saya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik tentu saja di Sonora Weekend, bukan AMKM, oke? Jadi jangan ada yang request-request lagi nanti kirim-kirim di AMKM, karena kalau di hari Minggu di pukul 18 sampai 22 itu waktunya Sonora Weekend yang mengudara tentunya bersama Sony Wicaksono.

Sonora FM 92 Jakarta, Just for Weekend Music. Ada Sony Wicaksono sekarang yang menemani Anda di Sonora Weekend nih. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, terutama di jalan tol. Biasanya kalau di jalan tol itu, yang suka Anda temui adalah tanda atau plang jalan. Biasanya nih ya, kalau yang apalagi yang tidak mengandalkan maps online, yang masih mengandalkan penglihatan manual atau direksi manual, itu pasti akan mengancang-ancang tujuan exitnya itu dengan plang. Oh, udah berapa kilo lagi? Oh, kalau ke daerah ini berarti belok kanan, belok kiri, exitnya lewat ini. Plang di jalan tol itu tentunya sangat penting, sahabat Sonora, ya, menjadi direction tujuan Anda mau kemana. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kadang kalau di jalan tol itu plangnya suka beda-beda warnanya. Ada yang hijau, ada yang warna biru, ada juga yang warna coklat. Nah, pernah penasaran gak sih, sahabat Sonora, bedanya sebenarnya apa sih? Jadi gak asal warna aja tuh, gak asal dicat warna aja, ada arti masing-masing dari setiap warna plang di jalan. Ada apa aja dan artinya apa aja, simak saat lagi di Sonora Weekend.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Ada Sondi Wicaksono yang menemani Anda di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Sekarang saya mau bahas soal perbedaan warna pelang di jalan tol. Karena kalau ada yang kalau di jalan tol itu pelangnya beda-beda loh. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada juga yang warna coklat. Masing-masing punya artinya sendiri loh, sahabat Sonora. Pertama kita bahas dulu dari yang pelang warna hijau nih. Pelang warna hijau ini ternyata punya fungsinya sebagai penunjuk arah atau tujuan, sehingga pengemudi masih bisa memilih jalur. Misalkan, nih ya, saya kasih contoh yang di tol dalam kota deh. Misalkan ada nih pelang exit Tebet Manggarai Pasar Minggu 200 meter tulisannya. Tanda panahnya belok ke kiri. Nah, itu arti tujuan tuh. Ada tujuannya dan Anda masih bisa diberikan kesempatan untuk pilih jalur dulu. Oh, berarti saya harus pindah nih dari jalur kanan ke jalur kiri biar bisa exit-nya ke sini. Nah, itu yang warna hijau. Loh, terus kalau yang warna biru beda dong, Mas Sony? Beda. Walaupun sama-sama ada nama daerahnya di situ, tapi fungsinya beda. Apa fungsinya kalau gitu? Nah, nanti dulu ya. Kita enjoy dulu sama lagu-lagu yang akan saya putarkan berikut ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta Just Right Weekend Music Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Sahabat Sonora, saya lagi ngobrolin soal macam-macam warna pelang jalan nih yang ada di tol. Kalau tadi ada warna hijau yang sudah kita tahu sama-sama kalau pelang warna hijau itu fungsinya lebih ke penunjuk arah atau tujuan, sehingga kita tuh masih bisa pilih jalur. Nah, kalau pelang warna biru, nah ini juga yang lumayan sering kita jumpai juga nih kalau di jalan tol. Biasanya bahkan ada beberapa titik yang berdampingan, sebelah warna hijau, sebelahnya lagi warna biru. Nah, ternyata pelang berwarna biru itu bersifat perintah, sahabat Sonora. Beda kalau warna hijau itu bersifat tujuan, ngasih tahu tujuannya kemana. Nah, kalau warna biru itu bersifat perintah, artinya pengemudi itu harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan tanpa ada opsi lain. Misalkan waktu mudik deh, ada rambu warna biru tulisannya Bawen, Solo, Jogja, terus dikasih biasanya tanda panah langsung merujuk ke bawah tanda panahnya. Nah, artinya kalau ada yang mau ke Bawen, Solo, Jogja, udah harus ikuti jalur yang ditunjuk oleh si pelang itu. Jadi itu perintah, sahabat Sonora, obligatory. Tidak boleh pindah ke jalur lain, harus tetap di jalur yang sudah ditentukan oleh pelang warna biru itu. Jadi itu perintah. Tapi ada juga loh ternyata yang warna coklat. Walaupun jarang ditemui sih ya, tapi ternyata ada. Artinya juga berbeda. Apa kira-kira? Ada yang bisa tebak?
1: Sonora
2: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

0: Anda masih setia mendengarkan Sonora Weekend di sini bersama Sony Wicaksono. Siapa yang lagi di jalan sekarang nih, sahabat Sonora, hati-hati, oke? Jangan sampai ngebut-ngebutan, harus tetap lihat dulu rambu-rambunya. Terutama kalau rambunya beda-beda warna. Nah, kadang suka apakah ada yang masih bingung dan belum mengerti warna-warna di pelang jalan tol itu ternyata punya arti yang beda loh. Kalau tadi hijau bersifat tujuan atau penunjuk arah ya. Kalau warna biru bersifat perintah, ada lagi coklat nih, walaupun jarang ditemui sih kalau yang coklat tuh. Arti pelang warna coklat ini merupakan penunjuk khusus yang biasanya menunjukkan arah atau lokasi kawasan wisata atau tempat rekreasi tertentu. Biasanya nih, yang warna coklat itu kalau yang suka liburannya ke puncak tiap weekend, pasti bakalan menemukan pelang di jalan tol. Kalau pas bagian taman safari, puncak itu biasanya akan diberikan warna coklat. Atau misalkan Lido. Lido itu akan diberikan coklat. Itu sebagai penunjuk kalau itu adalah lokasi kawasan wisata atau tempat rekreasi. Siapa yang baru tahu?
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Selamat malam sahabat Sonora, untuk Anda yang masih mendengarkan Sonora Weekend, ingat loh, kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu jam segini itu bukan lagi AMKM, oke sahabat Sonora, ini sekarang waktunya Sonora Weekend. Jadi kalau yang masih request-request, saya ingatkan AMKM malam itu adanya Senin sampai Jumat aja, oke? Tapi kalau sekarang Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono, tapi tenang saja, lagu-lagu enaknya masih akan saya berikan, termasuk juga info-info ringan. Terutama kalau di jam segini tuh, biasanya bapak-bapak nih, yang bapak-bapak biasanya kumpul-kumpul sama teman-teman kompleknya, atau teman-teman kerjanya, atau teman-teman sekerabatnya, sambil ditemenin sama kopi. Beh, itu udah paling kombinasi yang pas banget. Tapi nih sahabat Sonora, ada seninya untuk memilih kopi agar bisa menyesuaikan dengan mood kita hari ini mau ngapain sih. Ada loh sahabat Sonora, nih coba ya, yang pertama nih, kalau Anda lagi butuh yang namanya fokus yang tinggi, misalkan Anda lagi butuh nih sekarang, Anda sedang duduk di kursi, di depan Anda sedang ada laptop, dan Anda lagi fokus untuk menyelesaikan deadline yang sudah ditunggu sama atasan. Itu kan fokusnya harus tinggi. Itu berarti Anda disarankan untuk pilih kopi hitam tanpa susu. Kenapa? Karena kafein murni yang ada di kopi hitam tanpa susu itu bisa membantu Anda bisa tetap fokus tanpa bikin bloated atau ngantuk karena sugar crash. Jadi kan agak bahaya kalau lagi fokus-fokusnya nih terus minum kopi yang bisa bikin ngantuk. Wah, harus tujuan kopi kan ya bikin seger. Nah, maka kopi hitam itu bisa jadi solusi. Tapi ingat, kalau yang gak kuat atau gak tahan kopi, jangan coba-coba.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Edison Yucasono di Sonora Weekend nih sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gimana hari minggunya, udah diisi sama apa aja? Udah ketemuan sama teman-teman Anda? Atau ketemuan sama calon klien? Atau sekedar membina hubungan aja sama kerabat Anda? Istilah kerennya networking. Kalau networking itu biasanya di coffee shop sambil ditemenin sama kopi. Nah, ternyata ada juga nih sahabat Sonora, kalau lagi networking gitu, ketemuan sama siapapun itu, yang pokoknya tujuannya untuk membina hubungan yang baik gitu, itu disarankan untuk kita pilih kopinya itu kopi yang jenis latte atau cappuccino, karena latte atau cappuccino itu punya tekstur susu yang lembut. Ini cocok nih untuk dinikmati sambil ngobrol santai atau brainstorming bareng tim, karena itu tuh akan memberikan rasa lebih aman dalam tanda kutip di lambung buat yang mau ngopinya lebih lama lagi. Karena kan buat ngobrol-ngobrol gitu kan lama ya. Kalo tahu udah hampir subuh.
1: Sonora FM. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA, kolaborasi dengan Pertamina.

Sony Wicaksono masih menemani Anda di Sonora Weekend sampai jam 10 malam nanti. Waduh, bisa kalau makin malam tuh, kopinya makin tebel. Kopinya makin ditambah porsiannya. Kadang kita juga butuh yang namanya self reward, sahabat Sonora. Gak cuman kopinya tuh kopi yang kemasan, kadang kita tuh pengennya kopinya tuh ke coffee shop yang mahal gitu. Karena sudah hampir seminggu kita kerja, pengen rasanya kita tuh memanjakan diri kita sendiri, alias self reward. Nah, saat kita butuh self reward nih, disarankan minum kopinya itu kopi atau coffee with a twist. Ah, gimana maksudnya nih? Coffee with a twist. Jadi coffee with a twist itu adalah kopi, tapi kita tambahkan sedikit twistnya dengan sedikit gula aren atau oat milk. Jadi kayak semacam kopi nih, terus kita kasih semacam kondimen-kondimen yang tidak biasa. Kayak tadi oat milk bisa, atau gula aren. Itu kan sesuatu yang tidak mainstream, sahabat Sonora ya. Atau juga bisa ditambah kayu manis gitu ya, kalau memang suka. Atau ditambah apalagi, ya yang lainnya lah ya, yang bisa jadi mood booster instan gitu loh. Tujuannya adalah untuk itu, untuk bisa meningkatkan mood kita secara instan. Ini anggap aja sebagai hadiah kecil, artinya gak boleh dikonsumsi tiap hari karena kan itu manis, berbahaya buat kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi anggap aja itu sebagai hadiah kecil atas penghargaan Anda sudah bekerja keras selama seminggu ini. Berilah hadiah-hadiah kecil itu dengan sesuatu atau minuman, terutama kopi, dengan tambahan-tambahan yang bisa bikin kita jadi senang lagi.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Ada Sorry Wicaksono nih di Sonora Weekend. Ingat, saya masih lihat ada beberapa nih yang masih kirim request. Sekarang kalau hari Sabtu dan Minggu itu waktunya Sonora Weekend ya, bukan AMKM. Jadi kalau AMKM malam itu hanya Senin sampai Jumat saja. Sekarang lagi bahas soal kopi nih sahabat Sonora ya. Dimana tadi saya sudah bahas, sudah coba-coba kasih rekomendasi kalau Anda mau beraktivitas apa, pilihnya kopi apa gitu. Tapi yang paling penting adalah pilih beans-nya, pilih si biji kopinya, karena itu yang paling penting sih saya rasa dalam minum kopi itu. Kalau Anda suka yang segar atau yang fruity, itu disarankan pilih yang Arabica sahabat Sonora. Tapi kalau suka yang pahit, mantap dan bold, nah maka pilihlah yang Robusta. Karena kan Robusta itu aromanya aja udah keren, bukan keren, kok keren. Aromanya itu udah tegas gitu loh. Jadi mencium aromanya, wah, langsung nih kopi nih. Nah, jadi kalau suka yang segar-segar, yang ringan-ringan, coba Arabica. Tapi kalau yang pahit, mantap dan bold, pilihnya Robusta. Atau Anda yang punya ide lain atau rekomendasi lain, biasanya kalau biji kopi beansnya suka yang paling mana sahabat Sonora?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sudah hampir jam 10 malam nih, gak kerasa. Berarti Satis harus pamit dulu sahabat Sonora. Jangan lupa istirahat supaya nanti besok hari Senin bangunnya bisa segar, bisa mengawali pekan yang baru lagi. Dan selainnya akan ada Sonora Classic Night, kumpulan lagu-lagu klasik terbaik akan dihadirkan mulai dari pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sandi Wijaya selalu pamit sahabat Sonora, sampai jumpa. Thank you so much sudah mendengarkan, bye.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
1: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: Anda di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda di pagi hari ini Senin di tanggal 5 Oktober 2026 yang pas banget bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Nah, ini informasi juga untuk Anda bahwa dalam rangka HUT ke-81 TNI akan ada puncak acara yang diselenggarakan secara meriah.

di sonora.id, sonora.co.id, ataupun juga bisa melalui aplikasi ya. Silakan download aja Radio Plus, Radio Box Sonora ada di sana. Jadi dalam genggaman, dimanapun, kapanpun ada, tetap bisa menikmati informasi dan hiburan yang kami sajikan untuk Anda. Pagi hari ini stay tune sampai dengan pukul 10 bersama Rara Kalesaran di Sonora Pagi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir.

Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Kau di mana? Yuk, stay tune yuk di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music, jangan kemana-mana ya. Saya baru saja mulai live di radio.sonora.fm92. Kalau Anda mau menyapa, boleh. Nanti saya punya polling-polling lagu ya, seperti biasa. Gak bisa request, tapi bisa polling-polling lagu. Pokoknya lagunya asik-asik banget. Yang pengen nostalgiaan tahun 90-an, silahkan merapat. Good morning untuk Bu Leli, Mbak Leli Wulan. Selamat hari Senin. Saya mau baca syukur sama Senin, jadi selamat hari Senin, say. Good morning, Rara. Selamat hari Senin. Syukur kepada Tuhan masih boleh bernafas pagi ini. Semoga dilancarkan semua urusan kita ya. Solo tampak cerah walaupun semalam berawan, tapi gak hujan-hujan sampai sekarang. Jadi belum ada hujan Solo ya. Aduh, ini perasaan saya aja atau enggak? Tapi kemarin tuh kenapa panasnya pol ya? Gak enak gitu panasnya, kayak panas banget. Sampai udah gak bisa jelasin deh. Pak saya, selamat pagi. Betul, hari ini Monas akan padat karena dipenuhi dengan 520 alutsista modern yang akan tampil dalam parade HUT ke-81 TNI. Hari ini persis ya, tanggal 5 Oktober. That's why kalau Anda melihat dari TikTok saya pakai baju loreng-loreng nih. Bu Vera, selamat pagi, apa kabar? Happy Monday juga. Ih, cantik banget bunganya. Siapa juga yang udah cantik pagi ini, udah siap-siap mau jalan, beraktivitas? Saya putarin ini buat yang cantik-cantik nih. Valentine Girl.

Saya sapa dulu sahabat-sahabat Sonora yang sedang stay tune melalui TikTok kita di radio.sonora.fm92. Selamat pagi Kak Didi, Kak Bulan Purnama ID, Kak ID 171 dari Ambon nih, Kak Krat Keranjang Buah, Kak Hadi, thank you sudah follow. Kemudian juga Kang Paijo, Kak Wanda, Kak Wiwit, Kak Arif, Kak Mulyadi, Kak CEO, Kak Mama Iroh, dan lain-lain. Thank you so much. Hai Bali, pas banget ada lagu untuk kamu abis ini ya. I'm Worshipper. Bang Rian dari Sambas, Wahyu Panda juga. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nur dari Pekalongan menyapa. Senang banget tadi kayaknya diputarin lagunya ATCB ya. Kau di mana? Surya, Pak Surya di Duren Sawit. Kata-kata hari ini, kasih tidak pernah memperhitungkan karena kasih itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dapat diberikan. Rara, selamat pagi. Semangat ya untuk hari ini dalam menjalankan aktivitas. Selamat hari TNI untuk semua TNI yang ada. Semoga semakin berjaya. Siapa yang hari ini berencana pergi pakai baju loreng-loreng? Pakai baju army look lah ya. Saya sengaja nih karena mumpung ada. Kalau nanti hari Bayangkara saya gak punya.

is the one. Ini menang polling ya di TikTok pagi tadi. Enggak pagi tadi, pagi ini sih. Ini juga masih pagi. Robbie Williams is the one. Dan setelah ini saya juga akan putarkan satu lagu yang menang juga di polling. Tadi ada Celine Dion dengan Alone. Anyway, hari ini bertepatan dengan HUT ke-81 TNI. Dan temanya yang diangkat di HUT ke-81 ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia kuat, adil, dan makmur. Yang pasti sahabat Sonora, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara di Monumen Nasional di... Untuk sebelumnya dilakukan dulu ya di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur sebagai lokasi upacara. Dan nanti akan ada puncaknya di Monas, sahabat Sonora, dengan pameran alutsista yang sudah mungkin bisa Anda lihat dari kemarin ya, sudah dipajang di sekitaran Monas. Siapa yang sudah jalan-jalan ke Monas? Nanti saya juga akan update terkait dengan pengalihan arus lalu lintas tentu saja. Pagi ini terasa lebih padat loh. Saya lewat tol dalam kota pagi ini, padat sekali, lebih padat dari biasanya. Entah kenapa, padahal masih belum jam 5 pagi. Anda merasakan hal yang sama juga? Boleh dong berbagi info lalu lintasnya, sahabat Sonora.

Thank you dari Daido. Saya mau kirimin untuk karyawan-karyawan Fujita. Selamat beraktivitas ya. Saya baru baca nih Mas Heri, maafkan. Gimana-gimana lagi di jalan sekarang? Aman terkendali lalu lintas bagaimana? Saya sih tadi ngerasa lalu lintasnya subuh-subuh aja udah padat sekali dalam tol di sekitaran dari mulai Cawang sih sampai dengan keluar Senayan tuh sudah padat. Bagaimana dengan suasana di sekitar Anda, sahabat Sonora? Boleh juga Anda sampaikan cuacanya, info lalu lintasnya. Sekali lagi salamnya untuk karyawan Fujita. Semangat semuanya dan selamat untuk mencari cuan. Selamat pagi juga Kak Sandi Maran, Kak Blue Sky Bluesy, waduh Kak Widya udah lama gak menyapa nih, Kak Nis, Kak CEO, Kak Iwan Bagus, Kak Bengkeng, Kak Mamin, Cio, Cilacap, Kak Teda, Kak Cici, I'm Worshipper dari Bali nih ya. Kemudian Kak Nis dan lain-lain, terima kasih sudah saling menyapa dan juga sudah follow akun TikTok kita. Pokoknya di sini Rara Kalesaran terus menemani Anda sampai dengan tuntas pukul 10 hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, Kementerian Perhubungan umumkan bahwa truck over dimension overload atau kelebihan muatan akan dilarang membeli tiket kapal penyeberangan melalui aplikasi Ferizi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan di sejumlah titik penyeberangan nantinya. Sistem pemblokiran pembelian tiket Ferizi akan dieksekusi lebih awal sebelum kendaraan odol tersebut mencapai gerbang penimbangan pelabuhan. Aan berharap aturan tersebut dapat segera direalisasikan di lapangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung umumkan tarif bus TransJakarta dan TransJabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. Salah satu pengguna TransJakarta, Alif, berharap tarif yang baru nantinya tidak melebihi Rp5.000. Alif yang sehari-hari naik TransJakarta kemungkinan akan berhenti naik TransJakarta jika nantinya tarif dinaikkan melebihi Rp5.000. Selain itu, Alif berharap fasilitas TransJakarta ditingkatkan seiring dengan rencana kenaikan tarif tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

0: Semoga sehat selalu, banyak-banyak
1: kemudian
0: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Senang sekali Kak Sora kembali menyapa kamu. Hari ini Kak Sora membawa satu dongeng yang sangat spesial. Cerita berjudul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan. Seperti apa ya ceritanya? Yuk dengarkan sama-sama. Siang itu, Dogo si macan kecil berjalan-jalan mengitari hutan di kaki Gunung Pangrango. Dogo bertemu Elmi, si elang Jawa yang sedang hinggap di atas pohon.
2: Elmi, mengapa hari ini kamu terbang sampai ke hutan dalam?
3: Hutan ini sudah berubah, Dogo. Pohon-pohon besar sekarang hanya tersisa di hutan bagian dalam.
2: Benar itu, Elmi. Aku makin tidak tahu nih, kapan musim panas dan hujan datang. Tapi Elmi, Miel si monyet kemana ya? Kok aku tidak melihat Miel seharian?
1: Tiba-tiba, Miel datang sambil berlari ngos-ngosan.
2: Miel, dari mana saja kamu hari ini? Lagi dikejar siapa kamu?
4: Aku habis mencari makanan. Sampai tidak terasa, aku sudah di dekat perkampungan manusia. Makanan di hutan ini sudah semakin berkurang.
3: Benar itu, Miel. Makanan yang biasa ku dapat juga mulai sulit ditemukan di hutan ini.
4: Untungnya, aku tadi bertemu dua anak manusia yang baik hati. Mereka membagikan aku buah-buahan.
1: Sepasang anak yang dimaksud Miel adalah Babas dan Mia. Sepulang sekolah, mereka biasanya menyusuri pinggir hutan untuk mengumpulkan ranting, daun hariang, biji-bijian, buah yang jatuh, serta sampah plastik. Babas memanfaatkan daun hariang yang biasa digunakan masyarakat Sunda sebagai obat tradisional dan bumbu masak, sedangkan buah-buahannya diberikan kepada penghuni hutan seperti Miel. Sementara Mia mengolah sampah plastik menjadi barang seperti tas. Suatu hari, Babas dan Mia kembali menyusuri hutan.
5: Mia, aku melihat monyet berekor panjang itu ke arah dalam hutan.
6: Oh, yang kamu maksud itu Miel ya? Ayo kita ikuti Miel. Aku khawatir Miel kesulitan mendapatkan makanan lagi.
1: Babas dan Mia pun mengikuti Miel dan memberikan buah-buahan kepada Miel. Tak lama dari situ, Mia terkejut dan menepuk pundak Babas.
6: Babas, lihat, di atas pohon itu ada burung elang Jawa.
5: Jika elang Jawa diam di atas pohon dan jarang terbang, itu artinya dia kekurangan makanan. Seharusnya hutan dirawat dengan baik agar rantai makanannya juga ikut terjaga.
1: Babas dan Mia memutuskan untuk berjalan pulang. Tapi sebelum jauh berjalan, Miel si monyet menyusul mereka. Seketika Babas dan Mia menoleh, lalu mengikuti Miel ke suatu tempat. Di sana, Dogo si macan kecil tergeletak lemas.
5: Mia, ayo kita mencari pertolongan. Kita harus selamatkan macan kecil itu.
1: Babas dan Mia segera melaporkan kepada pengurus kampung. Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar bahwa gigi Dogo banyak yang berlubang, sehingga Dogo tidak bisa makan dan akhirnya lemas tidak berdaya.
6: Babas, kira-kira kenapa ya? Kok Dogo giginya bisa berlubang seperti itu?
5: Aku juga tidak tahu, Mia. Kita tanyakan saja besok ke ibu guru di kelas.
7: Anak-anak, apakah kalian tahu? Masalah utama yang dihadapi macan di hutan adalah sakit gigi. Karena keberadaannya jarang ditemukan manusia, sehingga giginya tidak terawat.
6: Oh, pantas saja ya, Babas. Dogo si macan sakit gigi, sehingga tidak mau makan dan lemas seperti itu.
5: Betul juga ya, Mia. Kasihan, Dogo.
6: Yeay, wow.
5: waktunya pulang ke rumah. Yuk Mia, ikut aku. Ayo kita bermain dengan kelinci peliharaanku.
1: Saat tiba di pekarangan rumah, kelinci peliharaan Babas berlari menyambutnya. Melihat itu, Mia teringat bahwa hewan mamalia juga memiliki perasaan dan membutuhkan tempat hidup yang nyaman. Mereka pun berharap hutan Pangrango selalu terjaga agar monyet, elang, macan, dan satwa lainnya dapat hidup dengan aman. Dongeng sonora hari ini diambil dari cerita berjudul Miel di Kaki Gunung Pangrango, karya Kak Rio Kristiawan.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda pagi hari ini. Tol dalam kota padat di Simpang Cawang, arah Pancoran. Hati-hati setelah gerbang tol Halim 3 KM1300 sahabat Sonora sampai dengan Senayan KM8100 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Sediatmo, tol bandara lancar untuk kedua arahnya. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat ya dari Karawaci sampai dengan Kebonjeruk. Hati-hati di KM20100 ada pekerjaan konstruksi. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat di Cimanggis sampai dengan Cibubur atas diskresi kepolisian. Rekayasa lalu lintas kontraflow Jagorawi Cimanggis hari ini ditiadakan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cibitung KM24, sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Tol yang EBZ kedua arahnya juga ramai lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, kita juga akan mendengarkan yuk informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno berikut ini. Silakan Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari Senin yang cukup cerah, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita awali pantauan di penyangga Jakarta untuk laporan langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya. Kita menuju ke sekitar Cawang, Taman Mini hingga Cibubur menuju arah Ciawi ramai lancar, namun padat mulai kilometer di arah sebaliknya, yaitu kilometer 15 Cibubur hingga kilometer 13 arah Cawang. Padat dikarenakan volume kendaraan. Dan bagian yang melintas menuju ke arah Tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17.200 hingga Cipayung dan menuju ke arah Taman Mini, untuk saat ini kilometer 8.800 ditiadakan. Jadi untuk kontraflow di Cimanggis kilometer 17.200 hingga Cipayung kilometer 08.800 ditiadakan. Ada rangkaian perjalanan VVIP, dan untuk Anda yang menuju arah Taman Mini, hindari kawasan Taman Mini Cilangkap dikarenakan ada kegiatan dalam rangka HUT TNI yang ke-81. Silakan untuk Anda yang menuju arah Cilangkap atau sekitaran Taman Mini dan akses menuju arah Cilangkap Mabes TNI, hindari kawasan tersebut. Bisa mencari jalan alternatif lain apabila Anda nanti menuju ke arah sekitar Taman Mini, gunakan jalur menuju ke arah Makassar ataupun Ponogede. Di sana relatif walaupun padat, padat bergerak. Dan untuk Anda memasuki ke arah KM1.300 tol dalam kota Halim, saat ini telah dibuka kontraflow. Untuk Anda yang menuju ke kawasan sekitar 8.100 yaitu tol dalam kota, saat ini ramai lancar. Sudah disiapkan untuk tim Urai Mandala Jaya di Outram Tegal Parang hingga ke arah Mabespori maupun ke arah STM Penerbangan. Sementara bagi sahabat Sonora yang akan menuju arah bandara, gunakan lajur ketiga dan empat, relatif masih lancar, masih bisa dipacu dengan kecepatan 80 km per jam. Suasana di Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Sementara bagi Anda yang melintas menuju ke arah Tangerang dari mulai KM 13.500 menuju ke arah Jakarta atau Tomang terpantau padat. Demikian pula Karang Tengah menuju KM 16.18 menuju arah Tomang terpantau padat dikarenakan aktivitas volume kendaraan saja. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk perkiraan untuk unjuk rasa nanti siang pada pukul 13.00 dan 14.00 di kantor KPKRI Rasuna Said Jakarta Selatan ada penyampaian pendapat. Demikian pula di Barka Mabespori pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora, Markas Besar TNI menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur di hari Senin ini. Dan upacara ini digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak yang harusnya di Monas. Jadi dibatalkan jadinya di lapangan Prima Mabes dan dilangsungkan secara sederhana. Kenapa ada perubahan lokasi ini mendadak disampaikan? Karena untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Begitu sahabat Sonora. Nah, meski lokasinya berubah, Prabowo tetap akan dijadwalkan datang pada acara tersebut. Dan dalam kesempatan itu juga Prabowo akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI, salah satunya adalah Komando Daerah Militer Baru atau Kodam yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kita pernah dengar waktu itu akan ada resmian Kodam-Kodam baru. Nantinya ada 5 yang baru di Flores, Jogja, Malut. Nah, satu lagi di Kepulauan Riau, sahabat Sonora. Nah, untuk upacara HUT TNI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti biasanya kan dilakukan di Monas begitu ya. Ini mendadak dilakukan di Cilangkap dan tidak terbuka untuk umum, sahabat Sonora, untuk upacara ini. Jadi hanya dilakukan di dalam markas saja. Namun di Monumen Nasional masyarakat tetap bisa untuk menyaksikan beberapa pameran ya yang sudah dilakukan, yaitu alutsista yang mungkin juga masyarakat beberapa kali sudah mengetahui ya tradisi ini. Bahkan anak-anak kecil tuh paling suka foto-foto. Kalau ada tank mah, tank gitu ya, pada foto-foto. Ini ada juga yang ngirimin pagi ini soalnya dari Kak, siapa nih namanya, sebentar, soalnya nomor baru nih, 4494. Halo 4494, mohon maaf nih belum di save ya. Ini katanya foto ketika anak saya lagi jalan-jalan ke Monas dan berfoto dengan tank, katanya happy banget, kepengen terus nonton acara seperti ini. Terima kasih sudah berbagi. Ini kalau Anda juga mau berbagi mungkin pendapat ya terkait dengan HUT TNI ke-81, sahabat Sonora, apa yang menjadi harapan Anda? Saya sudah membagikan pollingnya, mungkin bisa dipilih menjadi opsi. Kalau Anda punya pendapat lain boleh. Semakin solid dan kuat menjaga kedaulatan, atau mungkin semakin dekat dengan rakyat, tidak ada jarak dengan rakyat, kemudian makin profesional dan transparan, atau mungkin Anda memilih opsi harus berani berbenah dan juga berani evaluasi di dalam kubu TNI itu sendiri. Kalau Anda pilih yang mana, atau mungkin Anda punya pendapat sendiri, harapan terhadap TNI di HUT ke-81 TNI yang jatuh di hari ini 5 Oktober 2026.

0: Timur. Dengan tema, tahun ini temanya adalah TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kenapa HUT TNI ini dilaksanakan secara sederhana, biasanya di Monas ya, dengan lebih meriah? Alasannya karena banyak pasukan TNI yang saat ini masih bertugas di daerah-daerah bencana. Ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, sahabat Sonora. Kalau berbicara tentang sejarah panjang lahirnya TNI, ini memang berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, waktu itu TKR ya, di tanggal 5 Oktober 1945. Sedangkan cikal bakal TKR ini dibentuk di tanggal 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat. Dan pembentukan pasukan keamanan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia setelah merdeka dari Jepang. Nanti saya lanjut deh dengan sejarahnya. Sambil ingat-ingat lagi ya dulu yang pernah kita pelajari waktu pelajaran PSPB. PSPB gak tuh? Yang masih ngalamin pelajaran PSPB, mungkin saat ini rambut Anda sudah meninggalkan dunia hitam banyak putihnya ya. Selamat pagi untuk Pak Surya Duren Sawit, tadi sudah Pak Minggus, Bu Nita di Sunter, selamat beraktivitas. Kemudian Pak Heru di Bogor, sehat-sehat terus. Wah, semalam diguyur hujan di Bogor. Ada yang hujan juga daerah Anda semalam. Pak Iranto Wijaya tadi ya, BSD ke arah tol Jor BSD ramai lancar. Ada lagi, oh hari Minggu kita emang sedang tidak ada siaran AMKM kemarin, ada maintenance. Kemudian Pak Seya, TNI melindungi rakyat Indonesia pas... Baik. Terima kasih Pak Taufik. TNI harus berpihak netral, andaikan memihak seharusnya ke rakyat, bukan ke pemerintah. Seperti akhir-akhir ini, kok ikutan demo. Ada Kak Widya, info lalu lintas tadi ya. Lalu lintas di Bekasi Barat arah Jati Bening, jaga jarak aman. Hati-hati di perjalanan Kak Widya, sehat selalu. Kemudian kita juga akan menuju ke sekitaran Margonda dan Siliwangi Depok, ada rekan Lili nih. Silakan informasi lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi pada beberapa saat yang lalu diantaranya di ruas Jalan Dewi Sartika dari arah Nusantara Raya menuju ke arah Margonda masih cukup lancar, dan untuk arah sebaliknya dari arah Plenongan menuju ke arah Jalan Raya Sawangan maupun juga Nusantara bergerak lebih lancar lagi. Memasuki ruas Jalan Margonda Raya hingga ke arah kantor wali kota, dan kami lihat hingga ke Jalan Dahlia arus kendaraan juga masih bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Namun potensi kepadatan terlihatnya juga akan terjadi di sekitar jalan perputaran Jalan Dahlia. Kemudian kami memasuki ruas Jalan Raya Siliwangi Depok dari Nusantara yang akan menuju ke arah Depok 2 atau Depok Timur. Arus kendaraan juga masih cukup lancar di kedua arahnya. Namun demikian kami melihat ada satu kontainer yang tampaknya mengalami gangguan akibat kecelakaan karena ban kiri depannya terperosok tampaknya, dan truk tersebut berada di selepas Sekolah Mardiwana dari arah Nusantara dan dari arah Margonda maksud kami, dan ini berpotensi akan menyebabkan kepadatan terutama pada saat menjelang jam masuk sekolah. Namun demikian saat ini belum terlihat kepadatan di lokasi. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.